0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai.

setelah viral di sosial media. Nah, itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya Sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Mariyo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang 3

0: Margo Mulyo Bojonegoro.
1: Toko Sri Tani nganti ngerau Bojonegoro.
0: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
2: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
3: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
4: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
3: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
4: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

Radio Informasi dan Hiburan.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha bangkit ketika jatuh dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mok.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral.

viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Truk Pusat Latihan Pendidikan Dasar Kemiliteran milik TNI Angkatan Laut Sobat Bahana terlibat kelajak kecelakaan dengan sedan di daerah Pantura Situbondo. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, akibat kecelakaan tersebut Sobat Bahana ada 4 korban mengalami luka-luka. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Sobat Bahana, saatnya kamu ikutin program Bahana Dunia Anak. Selamat menyaksikan.
2: 104,5 FM Bah.

Nar Radio, Sobat Buana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana, berjumpa lagi barengan sama Cindy ya di ajang Bahana Dunia Anak. Nah Sobat Bahana, di hari Minggu ini Cindy bakal menemani kamu nih dari jam 8 sama nanti jam 10.

yang di tanggal 2 Agustus ini ya, yang pengen bergabung menikmati hari libur awal bulan bareng keluarga gitu ya, bisa banget di 0856345445 ataupun di sosial media kita nih yang lagi menikmati hari libur dengan scrolling sosial media, ada di Facebook, TikTok, Instagram mungkin nih, bisa bergabung melalui DM kita ya di @bahanangawi, dan juga bisa menonton visual kita lewat aplikasi Xspace Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com. Dan pastinya sebetulnya semuanya di pagi hari ini nih, nanti sini bakalan kasih tips-tips yang menarik kita ya tentang apa. Nah, yang kepo-kepo nih jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.

0: Jebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: dia jadi ketua kelas.
1: Tadi ya aku tuh sebetulnya itu nggak ada teman-teman satu kelas, makanya aku kepilih. Lo itu nggak salah bahaya. Terus kalau misalnya satu sekolahan itu tak teraktif, wah aku pasti jadi kepala sekolah.
0: Sekolah aja belum selesai mau jadi kepala sekolah.
1: Oh iya ya, 9 tahun lama ya.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita berjumpa lagi di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Dan pastinya semuanya, semuanya di pagi hari ini nih, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk sobatnya yang sudah bergabung barengan sama Cindy ya, sobat Bahana. Di pagi hari ini nih sobat Bahana udah bergabung ada Kak Hesti. Halo, selamat pagi. Terima kasih, ada Kak Imam juga. Terima kasih sudah bergabung. Terus juga ada Kak Ratna nih. Thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy. Mungkin dari sobat Bahana bisa share gitu ya, kegiatan kamu di pagi hari ini itu apa gitu ya. Mungkin habis CFD-an atau lagi beberes rumah atau lagi liburan gitu kan, bisa share di sini di 085 634 5454 5. Dan pastinya sobat Bahana jangan kemana-mana, nanti sini bakalan balik lagi. Jadi tetap stay tune aja di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di ajang Bahana Dunia Anak

sesi yang pertama ya. Sebetulnya semuanya di pagi hari ini kita masih pastinya dengan euforia Agustus ya, masih gak tuh. Ya jelas lah, baru awal nih ya Cindy, tanggal 2 gitu kan. Nah mungkin dari sebetulnya masih merancang gitu ya, mau ada perlombaan apa yang pastinya menarik nih untuk anak-anak gitu ya. Nah sini mau kasih tips. Yang pertama adalah pasti sebelumnya familiar dengan lomba kelereng gitu. Nah ini sebelumnya pasti udah ada nih perlombaan ini gitu ya. Tapi juga menarik gitu ya lomba kelereng nih sebelumnya. Kemudian juga ada lomba joget balon. Ini dengan menggabungkan dua keterampilan yang berjoget dan juga pengendalian dari balon itu sendiri. Dan nanti peserta terdiri dari 2 hingga 4 orang harus berjoget sambil ditaruh balon di kepala ataupun di perut. Nah ini adu kekompakan gitu ya. Nah nanti sini bakalan kasih tips-tips lagi ya sebetulnya. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.
1: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Bahana Dunia Anak.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: sekarang coba Susan tebak, gajah itu apanya yang besar?
1: Batangnya.
0: Salah.
1: Tumpuk karya ini ya batangnya, saya lihat enggak?
0: Ada lagi yang lebih besar.
1: Apanya?
0: Kandang yang besar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Dan pastinya saudara semuanya di pagi hari ini sambil menemani aktivitas libur kamu gitu ya, yang pengen bergabung bisa banget di 0856345454545. Dan juga nih untuk sobat Bahana yang pengen bergabung melalui sosial media, bisa banget DM di kita, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan juga sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xpacer Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Dan pastinya sobat Bahana jangan kemana-mana, barengan sama sini terus ya di ajang Bahana Dunia Anak.

0: 104,5 Pembahana Radio. Semua Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Dan pastinya sebetulnya semuanya di pagi hari ini menemani aktivitas libur kamu gitu ya. Mungkin dari Sobat Bahana sedang berlibur bersama gitu ya, ataupun bebersih rumah bersama dengan keluarga, atau menikmati waktu quality time lagi ngobrol nih sambil menikmati jajanan-jajanan CFD-an yang tadi udah diburu tuh. Ini bisa banget ngobrol barengan sama sini di sini, berbagi kesenangan gitu kan ya. Bareng si kecil pastinya di 085634545454. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini gitu ya, kita masih ngebahas nih soal lomba 17 Agustus. Nah mungkin dari Sobat Bahana gitu ya, yang lagi rapat-rapat kecil gitu ya, mempersiapkan perlombaan di lingkungan kamu gitu ya, apa nih yang berbeda dari tahun lalu? Sini pengen tahu nih, bisa di-spill di sini juga lewat WhatsApp kita di 085634545454. Dan pasti yang Sobat Bahana, waktu kita masih ada 20 menit lagi, jadi sini tungguin gabungnya. Jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Bahana Dunia Anak.
1: Susan, dari tadi Kak Ria perhatikan Susan kok main terus? Kapan belajarnya?

Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom.

juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Batako utawi Mas Reni, Jalan Ngumbul, Tegal Rejo, Ngumbul, Todanan, Bluro.
1: Toko Pak Marno Kiji, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
2: Toko Pak Heru, Tanjung, Tambak Rejo, Bojonegoro. Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Wana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sidi udah nemenin Sobat Wana selama 2 jam. Saatnya Sidi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Enfika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadiyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
6: Ronan, yes! Wah, dari Miss Sobat!

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni

Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri. Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih, tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat.

Ini sangat terlihat ya, kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
3: Perdana Rekor Surabaya.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknik.

0: modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Sobat Bahana, terima kasih telah menyaksikan program Bahana Dunia Anak.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 74.

0: dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, di edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 ya. Masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya pastinya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xspace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, kalaupun banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar ya. Dan tentu saja masih berlalu Pita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana di Bank UMKM Jawa Timur merupakan solusi untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di acara Ngopi Bahana ya, yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Biasanya kalau acara Agustusan, lomba-lomba yang paling kamu suka itu lomba apa? Kalau acara Agustusan, lomba-lomba yang kamu suka itu lomba apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749 778 atau kantor kas.

0: syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Soalnya ini suasananya Agustusan gitu ya. Ini sudah tanggal 2 Agustus ya. Lomba Agustusan yang paling kamu suka itu apa gitu ya. Banyak sekali ya, biasanya itu yang lucu, yang kocak, ataupun yang membuat kita tuh ketawa terus ya. yang mau gabung ya, silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Lomba Agustusan yang paling kamu suka itu apa gitu, lomba apa, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Terima kasih yang udah gabung ya, terima kasih nih yang udah gabung ya, dari Mas Andi yang dari Ngawi. Lomba Agustusan yang paling saya suka itu biasanya balap karung, karena seru dan bikin ketawa katanya gitu. Dari Mbak Siti yang dari Parot, terima kasih, makan kerupuk dari kecil selalu ikut ya. Terima kasih banget udah gabung ya ini ya. Dari Rizky ini yang ada di Geneng ya, biasanya saya sukanya tarik tambang, selalu kompak bareng teman. Dari Mbak Dewi ada Kedunggalar, saya sukanya estafet, kelereng, butuh fokus. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya di Ajang Ngopi Bahana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Yang mau gabung ya, masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini, lomba Agustusan yang paling kamu suka itu lomba apa?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Masih di Ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja bisa memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Panaman 8, depan PDAM, teleponnya 0351 749 778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45,

Teleponnya 7314112, kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31. Telepon 611031, kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau. Telepon 745076, kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun, Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun. Telepon 671300, kantor Kas Ngening, Jalan PG Sudono Ngening Ngawi. Telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi topik kita hari ini ya, Lomba Agustusan yang paling kamu suka atau favorit kamu itu apa ya. Yang sudah gabung dari Mbak Rina, terima kasih tadi. Biasanya joget balon lucu dan menghibur. Terus ini dari Mas Yudi yang dari Keranjati, biasanya sukanya lomba memasukkan paku ke botol. Dari Mbak Nina Yudodaren, balap bagiat, pokoknya harus kompak ya, terima kasih. Terus dari Mas Agus yang dari Pitu, biasanya tarik tambang karena mengandalkan kerjasama. Dari Mbak Lia yang dari sini, fashion show bagian unik dari barang bekas ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu ya. Nanti bisa WA di 0856345454545. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, lomba Agustusan yang paling kamu suka itu lomba apa, yang sudah masuk ya di ajang Ngopi Bahana. Terima kasih banget sudah gabung di ajang Ngopi Bahana edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 ya. Tadi yang udah gabung juga terima kasih banget ya. Sobat Bahana, sebelum kita lanjutkan lagi, ada informasi buat Sobat Bahana semuanya. Sedikitnya 3 orang tewas dan 21 lainnya terluka setelah ledakan mengguncang sebuah restoran di ibu kota Rusia, Moskow pada Sabtu malam. Otoritas setempat menyebut ledakan tersebut dipicu oleh bom rakitan yang dibawa seorang perempuan. Dikutip dari Al Jazeera, pada hari Minggu 2 Agustus 2026, menurut kepolisian ledakan terjadi di dekat restoran Balsi Rossi yang berada di lantai dasar salah satu dari 7 gedung pencakar langit era Stalin di Kudrinskaya Square. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana yang mau gabung lagi ya. Ini nanti ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua, dan masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah Sobat Bahana, di Bank UMKM Jawa Timur untuk alamatnya ini ya. Alamatnya Kantor Cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351749778. Kantor Kajogoroko Jalan Mojopahit 45, teleponnya 7314112. Kantor Kasini Jalan Raya Sini 31, telepon 6110031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Saruban Desa Kedung Prau, teleponnya 7450076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Walikukun Grambe Selatan Balai Desa Walikukun, telepon 6713000. Kantor Kas Geneng Jalan PG Sutono Geneng Ngawi, telepon 4477832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345445 ya. Yang mau gabung lagi masih ditunggu ya. Nanti ketemu lagi di sesi yang kedua bersama saya Lupita Bahana.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Tapi kita hari ini ya, lomba Agustusan yang paling kamu sukai itu lomba apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545.

atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu.

Lalu, bagaimana menurut sahabat Wahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana, di ajang Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Soko Tabur, nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Bismat Hani hadir sebagai madu dengan kandungan pilihan untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Diperkaya dengan bahan-bahan alami yang diklaim membantu menunjang kesehatan dan perkembangan anak. Kini Bismat Hani bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi WhatsApp 0856345454. Bismat Hani tersedia di Bahana FM.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses Bu, lancar ini mah.
0: Payana masuk rumah sakit, nanti malam gak datang ke acara ini.

Sobat Bena, single terbaru dari The Guru Band ya. Ini judulnya Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari. Band The Guru memanfaatkan musik sebagai media edukasi dengan mengangkat pentingnya keteladanan dalam dunia pendidikan melalui lagu yang berjudul Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari. Nah, lagu ini menjadi salah satu karya andalan grup musik yang beranggotakan para pendidik dan kini mulai mendapat perhatian dari kalangan anak muda.

0: Gebyar BPA, Gerakan Lelang Serentak untuk Indonesia Maju, telah hadir. Catat tanggalnya 11 Agustus 2026. Tersedia 40 batang kayu jati gelondongan yang siap untuk dilelang dan terbuka untuk masyarakat umum. Dengan harga limit mulai dari Rp52.243.000. Kesempatan ini terbuka untuk umum. Siapa saja dapat mengikuti proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Caranya mudah, akses lelang di .go.id, daftarkan dan verifikasi akun Anda, ikuti proses lelang sesuai jadwal, lalu menangkan lelang dan selesaikan pembayaran. Jangan lewatkan kesempatan ini. Catat tanggalnya 11 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi ke jaring Ngawi Go.id atau scan QR code yang tersedia. Gebyar BPA, Gerakan Lelang Serentak untuk Indonesia Maju.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Wah, Darmi.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Iki lo makannya mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Semuanya kue ya panggilanmu kek?
2: Yo, kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susah itu darah manis.
1: Ganteng terus, gak oleh-oleh. Gue yo, gue lagi gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Gak mau makannya. Ojo lo susu kue toh.
1: Nandu-nandu sawit kan lo apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manuk.
3: Rasa nesu-nesu, iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho.
2: Wis padha gak no manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan
2: ora? Wis balem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini oke.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duitnya sisan mbok bumbah.
1: Ya.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung jangan lupa juga lomba Agustusan yang paling kamu suka itu lomba apa ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget tadi dari Mas Rama ya. Biasanya saya suka itu panjat pinang, tetapi tetap jadi favorit meski sulit. Biasanya tuh di desa-desa ya, itu kalau ada lomba panjat pinang itu ya, kelurahan biasanya rame banget itu. Dari Mbak Vina, terima kasih ya. Ini biasanya makan kerupuk karena selalu rame penonton. Terus dari Mas Indra yang dari Ngerambe, tarik tambang, semua umur bisa ikut ya. Terima kasih. Terus dari Mbak Putri, biasanya lomba menghias tumpeng ya. Terima kasih banget. Dari Ilham, ini balap karung estafet ya, terima kasih banget. Terus dari Mbak Yuni, menghias sepeda merah putih. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi Bahana. Dari Mas Dian ya, dari Karangjati, lomba yel-yel antar kelompok. Dari Mas Arif yang dari Widodaren, memecahkan balon berpasangan ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Masih di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545.

104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Lomba kursusan yang paling kamu suka itu apa? Yang sudah gabung terima kasih banget. Dari Mbak Eka ya, biasanya saya sukanya tuh tebak lagu perjuangan ya, terima kasih banget. Dari Mas Rudi yang dari Karanganyar, tarik tambang antar ET paling meriah. Terus yang sudah gabung lagi dari Mbak Fitri yang dari Geneng, makan biskuit di dahi tanpa tangan. Dari Mas Rian yang dari Mantingan, lomba memindahkan air pakai spons. Terus dari Mbak Salsa yang dari Jogorogo, lomba selfie keluarga bertema merah putih. Dari Mas Wawan yang dari Padas, terima kasih futsal pakai daster pasti rame ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Dari Mbak Nisa yang dari Kedonggalar, senam kemerdekaan bersama warga ya. Terima kasih banget ya. Dari Mas Arif yang dari Widodaren, memecahkan balon berpasangan. Dari Mbak Dian yang ada di Karangjati, lomba yel-yel antar kelompoknya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Baik sobat penas semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo sahabat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
6: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wingsfoot.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku? Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ya butuh biaya. Tapi tekan kene, Kang Mas sadar dek.
1: Seberani ya Mas. Gedine rasa tresnaku tetap kalah kali restune waktu.
0: Muga sampean bahagia dek yo.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
2: Wow, Mas Bajul, alhamdulillah kita bertemu di sini ya.
3: Senang sekali.
2: Senang sekali, apalagi kita nggak hanya berdua aja di sini.
3: Ada si Mbak Mimi itu.
2: Mi itu siapa Mi?
3: Mbak Mi, Mi.
2: Mi atas, Mi bawah. Enggak dong.
3: Kalau di Jawa Timur ada dangdut koplo,
2: iya.
3: Di sini ada dangdut cantik.
2: Dangdut cantik, siapa tuh?
3: Coba panggil.
2: Coba panggil ya. Kak Michelle. Boleh kasih aplausnya dong.
4: Aduh. Selamat malam semuanya.
2: Selamat malam. Kak Michelle. Aduh. Ini istimewa Mas Bajul. Karena malam hari ini tuh Kak Michelle tuh biasanya kan munculnya di layar lebar. Nah sekarang ini nongolnya malah di panggung dangdut. Aduh.
4: Bener-bener nekat deh malam ini.
2: Iya.
4: Mencari pengalaman baru.
2: Luar biasa.
4: Harus berani malu.
2: Iya dong.
4: Biar seru.
2: Iya. Tapi serius loh, salut banget aku sama Kak Michelle tuh. Karena kita tuh beda dunia, beda teknik. Tapi tetap gas berani nyanyi loh ya.
4: Nekat, modal nekat.
2: Oh modal nekat aja.
3: Awas loh Jeng.
2: Apa?
3: Jawa Timur hancur abis ini.
2: Karena ada Kak Michelle ya. Oke, kita ini mau ngapain Mas Bajul?
3: Yang pastinya mau dengerin suara merdunya beliau.
2: Betul, kita hari ini seru-seruan bareng ya. Kita ramein bareng, kita yang rame-rame semuanya sudah siap.

aja lali kanggo kowe kabeh, aja nganti nglalekne dina istimewa tanggal 19 Juni 2025 film Angel Paul bakal

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, yang lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio, dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085-6345-4545. Lomba Agustusan yang paling kamu suka itu lomba apa ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Selamat sore semuanya ya. Di sore hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Ataupun di sore hari ini ada juga yang lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga. Soalnya hari Minggu ya, jadi banyak sekali yang lagi menikmati minum teh hangat, kopi hangat ya di sore hari ini ya. Selamat sore semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu buat Sobat Wana semuanya. Badan SAR Nasional Basarnas mengerahkan kapal negara KN SAR 249 Permadi untuk membantu proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit PH mengatakan pihaknya menerima informasi awal dari petugas Bandar Tanjung Perak pada pukul 8.24 mengenai kebakaran kapal di perairan utara Madura. Nah, Sobat Bunda semuanya yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih diajak ngopi bahana bersama saya, Lupita Bahana, sampai nanti jam 6.

0: Tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampe 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, lomba Agustusan yang paling kamu suka itu lomba apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana. Kali ini ada informasi dulu ya mengenai tragedi kebakaran KM Mutiara Sentosa 2. Sobat Bana, update terbaru proses evakuasi musibah terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan seutara Sumenep, Madura mencatatkan kabar duka. Hingga Minggu 22 Agustus 2026 sore, Basarnas mengonfirmasi sebanyak 4 orang penumpang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Data pembaruan Kantor SAR Surabaya hingga pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, total korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dan kapal-kapal penolong di sekitar lokasi mencapai 222 orang. Dari jumlah itu sebanyak 218 orang dipastikan selamat, sedangkan 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Baik, sahabat Bana semuanya, sudah jam 4 lebihnya 41 menit ya. Ini lomba Agustusan yang paling kamu suka atau favorit kamu itu lomba apa? Yang sudah gabung tadi ya, terima kasih buat Mbak Nina. Saya sukanya itu balap bagia. Yang saya suka tuh kompakannya ya. Terima kasih dari Mas Agus. Saya suka tari tambang karena mengandalkan kerjasama. Terima kasih banget Mas Agus udah gabung di ajang Ngopi Bana, Ngopi Senja ya. Edisi hari Minggu 2 Agustus 2026.

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?

104,5 FM Bahana Radio. Sudah jam 4 lebihnya 48 menit ya. Suasana di sore hari yang kali ini agak-agak mendung ya. Dan tentu saja di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga, dengan teman-teman ya, ataupun yang di sore hari ini habis mengikuti olahraga sore ya. Biasanya kalau jam segini tuh malah banyak sekali yang olahraga sore ya. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan di sore hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya. Tentu saja yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas, mumpung hari Minggu, hari yang ditunggu-tunggu ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di ajang ngopi senja kali ini, yang mungkin juga lagi berbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan lupa juga tetap nonton melalui X-Space Radio, bisa di-download melalui Play Store ya. Kita cari di Play Store yang ada tulisannya X-Space Radio warna biru. Setelah berhasil di-download, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi.

0: Erik lo?
1: Ya kamu tahu lah situasi aku.
2: Tapi kan aku kangen.
1: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
2: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
3: Abang ini yang di circle kayak kemarin gak sih?
0: Mirip mungkin. Kalau gue gak pernah gak pakai baju gitu gak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
2: Semua. Masalah kita belum selesai.
1: Ini pakai cincin yang aku beli ini.
2: Iya, bagus kan?

0: bilang kamu.
1: Malu-maluin aja ih. Eh, udah lah aja.

104,5 FM Bandar Radio, pelarian panjang Mulia Wirjanto, terpidana kasus penipuan modal usaha senilai 10 miliar rupiah akhirnya terhenti. Tim tangkap buron Tabur Kejaksaan Negeri Surabaya berhasil meringkus sang buron di kawasan Seminyak Badung, Bali. Penangkapan mendadak pada Jumat 31 Juli 2026 itu memutus jejak pelarian terpidana yang telah menghilang selama satu tahun terakhir. Selama masa persembunyiannya, terpidana diketahui kerap berpindah-pindah tempat tinggal dari Surabaya, Jakarta hingga Pulau Dewata guna mengelabui petugas. Keberhasilan penangkapan ini berawal dari kejelian tim intelijen yang melacak pergerakan keluarga terpidana. Petugas mendeteksi aktivitas penerbangan keluarga Mulia yang hendak bertolak ke Bali melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Sedangkan semangat kembali MFM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi. Masih pada Lupita Bahana di Ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 sampai nanti jam 6 ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, mengenai Lomba Agustusan ya. Nah Sobat Bahana semuanya, menurut kamu Lomba Agustusan yang paling kamu suka atau favorit kamu itu apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Nopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosis iki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi senja. Masih barengan lu kita bahana. Udah pada mandi apa belum ya di sore hari ini ya? Soalnya hari Minggu biasanya hawanya tuh mager gitu ya. Yang barusan olahraga sore ya, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan di sore hari ini suasananya sangat menyenangkan. Hari Minggu, hari libur ya, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan di sore hari ini. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856-345-4545. Lomba Agustusan yang paling kamu suka itu lomba apa gitu ya. Yang sudah gabung juga terima kasih banget dari Mbak Nina tadi ya. Lomba yang paling saya suka itu biasanya itu tari tambang. Terus yang sudah gabung Mbak Lia yang dari sini ya, fashion show pakaian unik dari barang bekas ya. Terus dari Mas Bayu, voli pakai sarung bikin ngakak. Mbak Maya yang ada di Ngerambe, lomba meriah pajak dengan mata tertutup. Mas Doni yang ada di Kendal, terima kasih balap karung pakai helm makin seru. Balap karungnya pakai helm ini ya. Terus dari Mbak Ayu, lomba menyanyi. Terus dari Mas Bambang, ini lomba catur ya, nah supaya lebih menarik. Dari Mas Rudi yang dari Karanganyar, biasanya itu tarik tambang ya, tapi antar RT saja. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih pada Lupita Bahana sampai nanti jam 6 petang.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, garmi sedap, baru.
1: Legendaris Jepang, atau chicken ramen.
0: Sugoi. Minyak lurus, kuah paitan yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.

0: Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Assalamu alaikum from Cappadocia, Turkey. I hope you like my music video, Khayru Kitab. Please like, share, leave a comment, and subscribe.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sobat Bana, masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan tidak bisa berubah. Belajarlah dari masa lalu tersebut. Baik Sobat Bana semuanya, akhirnya dari Jalan Truno Joyo 119 Ngawi Lupita Bana akan segera pamit undur ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat petang. Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Operasi penyelamatan korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Madura, Sobat Bahana diwarnai dengan luka. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, hingga pada Minggu 2 Agustus 2026 ini Sobat Bahana ada sebanyak 4 penumpang yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan sementara itu Sobat Bahana proses evakuasi para korban yang tewas dilakukan oleh 3 kapal berbeda yang bergerak cepat merapat ke lokasi musibah. Dan sebetulnya menurut informasi juga ada 218 orang dipastikan selamat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang ngopi santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Minggu nih Sobat Bahana, 2 Agustus nih untuk Sobat Bahana semuanya di malam hari ini. Yang pengen bergabung bisa banget, yang pengen ngobrol bareng sama Cindy juga boleh di 085634554545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xspace Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya kan?
1: Dari Tahana, melalui Estes Radio.
0: Oh, Estes Radio. Estes Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Estes Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak Pemgawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Estes Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy diajak ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini yang pengen bergabung bisa banget ya di 085634545454 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bnfmngami.com. Dan pasti ya sobat Bahana semuanya di malam hari ini gitu ya, masih dengan nuansa Agustus ya, gak jauh-jauh dari perlombaan. Gimana nih persiapan lingkungan kamu gitu ya dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, which is adanya perlombaan gitu ya, adanya kompetisi sama perlombaan sama aja ya. Pokoknya gimana nih keseruannya, ataupun masih dalam diskusi ataupun masih dalam persiapan preparing gitu ya, bisa banget share kegiatan kamu di sini di 085634545454. Dan pastinya sebetulnya jangan kemana-mana, barengan sama sini terus ya di ajang ngopi santai.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari Mister baru!
0: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
1: Sugoi! Minyak lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
2: Yes!
3: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
4: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
3: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

0: anjen tenan dik. Nyaman tok ya ora cukup. Kabeh ya butuh biaya. Tapi tekan kene Kang Mas sadar dik.
1: Sepurane ya Mas. Gedene rasa tresnaku tetep kalah kali restune waktu.
0: Muga sampean bahagia dek yo sepurane Kang.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama ya. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini ya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi yang kedua. Kita cukupkan sudah di sesi yang pertama ini. Jadi tetap stay tune aja barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: terus ngelarani.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Nah, ini Cindy udah lupa aja nih sesi yang kedua ternyata. Oke, sebelumnya semuanya di malam hari ini masih dengan euforia nih menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, which is kita lagi persiapan nih. Mungkin ada yang lagi sekarang lagi udah ada perlombaan gitu ya, atau bahkan masih diskusi atau persiapan gitu ya. Bisa banget nih bergabung barengan sama Cindy di sini. Video call juga boleh, kirim video nih. Nih Kak Cindy, kita lagi preparing untuk ngadain lomba kayak gini. Ini out of the box nih Kak, ini gak pernah kayak tahun kemarin dan lain sebagainya. Kita bisa nih cerita-cerita di sini nih 0856345 4545. Nah, semoga semuanya di malam hari ini udah bergabung barengan sama Cindy juga nih. Ada Kak Ilham, ini yang ada di Kedung Galar, katanya lagi nongkrong aja. Waduh, gak apa-apa ya, hari Minggu dinikmatin untuk nongkrong aja. Daripada besok kepikiran ya kan, udah Senin aja gitu. Tapi gak apa-apa, kayak gak kerasa hari Senin gitu kan, karena awal bulan nih. Oke, thank you banget untuk Ilham, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga untuk Sulbana yang pengen bergabung, pastinya kayak Ilham bisa banget WA ya di 0856345 4545. Dan pastinya semua Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

104,5 FM Banar Radio Sumbuana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua ya. Dan di malam hari ini Cindy pengen menyapa lagi nih untuk Sobat Buana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita. Di sini ada Kak Adi, terus kemudian juga ada Kak Rizni. Thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Buana, waktu kita masih ada 23 menit lagi di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gelap madu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sobat-sobat semuanya di malam hari ini masih ngebahas nih soal euforia Agustus. Gimana persiapan kamu untuk menyambut 17 Agustus ini ya? Mungkin ada yang perlombaan, acara pengajian, atau acara konser gitu ya. Ini bisa banget share di sini di 0856345454545. Dan pastinya semuanya semuanya di malam hari ini waktu kita masih ada 13 menit lagi ya. Jadi barengan sama sini terus diajak ngopi santai.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan

0: mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat elephant herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: ...104,5 Pembahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sidi udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sidi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo-halo sahabat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: 여러분들은 지금 KBS 러브 인터뷰 촬영 현장을 보고 계십니다.
1: 오, 예!
2: 안녕하세요.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Roy, apa sih? Tak akoni.
1: Kasih.
2: Sek.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo-halo sahabat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal.

0: tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Let's try to get all three points.

0: searching and searching for all of the
1: war. Stack, stack, stack. Great job.
2: I'm with you. I'm with you. Hey.
3: That felt really good to me.
2: Yeah.
3: How did it feel to you?
2: Oh, great.
3: Yeah.
2: What do you think?
3: It's great. Should we have a listen to the big speakers?
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Halo-halo Sobat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: intine pancen rada repot kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
6: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
7: Sing nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
6: Lha carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
6: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan bule.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
8: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
9: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwe jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Jakarta, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Sing nang top Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
0: Lah terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
1: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
2: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Halo-halo sahabat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan direktur utama perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.

0: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatyo dateng.
1: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyor Jocepu.
2: Toko Sumber Tani,
3: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
4: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
5: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
6: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
7: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Ya, terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai kulineran sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
3: toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi, toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
2: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya, karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, sembari bersabar dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam, menyalahkan temannya. Kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah atau nilainya jelek, dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya, dia bisa menerima, bisa menolak. Bisa nyalahin mantannya, ini gara-gara saya diputusin, saya nilainya jadi jelek. Ya, salah juga sih. Nah, ini kan bentuk-bentuk keluhan nih. Ada yang menyalahkan, sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir. Menyalahkan Allah, ya Allah kenapa saya, apa maunya engkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar, dan juga sambil bersabar dia mencoba untuk memperbaiki diri. Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah. Cara yang paling elegan dan cara yang paling bijak, cara yang paling disukai Allah, ketika kita mendapatkan masalah itu justru kita mencari tahu apa salah kita. Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan, kalau menyalahkan keadaan kan susah. Masalahnya kadang dengan orang lain. Orang mencela kita, orang berkata

kata tidak baik kepada kita, ya memang salah dia, tapi tidak akan menimpa ucapan itu kepada kita kecuali memang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita, ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri. Bahasa fikihnya muhasabah diri. Menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita. Kita akan bahas tentang ini, gimana caranya kita menghadapi masalah, menghadapi satu musibah, menghadapi satu kejadian yang tidak enak dengan sabar, tapi enggak sekedar pasif, enggak sekedar mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, enggak hanya sekedar mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, enggak hanya sekedar merasa ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih, kita jadi enggak pernah menjadi lebih baik. Kan ada orang ketika diuji oleh Allah, boleh sih merasa bahwa oh ini cara Allah menaikkan derajat saya. Tapi kalau hanya kayak gini doang, rasa-rasanya kita terlalu kegeeran. Dan kalau terlalu kegeeran, kita enggak punya dorongan untuk memperbaiki diri. Kalau saya lebih suka angle-nya, kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh yang pengen mengangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Nah ini nih, sering ada judgement kalau orang lain. Coba dibalik, judgementnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Ini lebih enak nih. Makanya hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak. Coba kita pilih beberapa hadis, satu kita berikan untuk menilai orang lain, yang lain kita ambil untuk menilai diri kita. Nah ini beda nih standarnya. Kayak tadi, kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon, Allah lagi pengen dekat sama dia. Kita husnuzon, Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Kita husnuzon, Allah pengen mengangkat derajat dia. Kita husnuzon, emang orang yang paling dicintai Allah tuh biasanya dikasih banyak ujian. Gitu husnuzonnya. Kalau orang lain yang kena masalah atau musibah, jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, itu gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Jangan kegeeran bahwa itu karma ya, gara-gara dia pernah nyakitin kita, sekarang dibalas sama Allah. Belum tentu juga kayak gitu. Kegeeran-kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar. Merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga merasa udah baik. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh. Begitu dikasih musibah, wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Gak tahu proporsional gak kalau kayak gini terus. Harusnya jangan hanya ini, diutuhkan juga dengan satu angle lain, yaitu angle, oh saya ada salah, oh saya ada dosa, oh saya ada yang keliru. Makanya datang musibah itu tidak akan terjadi musibah kepada saya kecuali karena kesalahan saya sendiri. Kan hadis kutsinya kayak gitu. Hadis kutsi, kalimat salah satu dari kalimat hadis kutsi yang panjang. Hadisnya itu panjang banget, satu halaman. Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang, hadis kutsi itu kan Allah yang ngomong ya. Cuman captionnya dari Nabi. Gagasannya dari Allah, captionnya dari Nabi. Kalau Quran, gagasan dan captionnya dari Allah. Kalau hadis, gagasan dan captionnya itu dari Nabi. Nah, Allah bilang, kalau kalian dapat masalah, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang ya ginilah. Kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, ah itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya memang kayak gini orangnya. Bukan sombong ya. Nah ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat kalimat yang paling Allah suka itu alhamdulillah. Itu
kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang, hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah ngasih, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu membicarakan nikmat Allah, bukan membicarakan kehebatan diri kita. Tapi kalau diberikan musibah, jangan kita menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah, ini salah satu angle yang dibangun lewat hadis qudsi. Walaupun kadang bisa kita secara realistis melihat kesalahan orang lain, untuk apa? Bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau emang dia salah, bukan untuk mengkambing hitamkan. Untuk apa? Untuk menghindar, untuk waspada, jangan sampai kita jadi korban dia lagi untuk kesekian kalinya. Kayak ada orang yang zalim, gara-gara kezaliman dia akhirnya kita kena batunya nih. Ada orang yang dalam satu tim misalnya gak jujur, akhirnya kita kehilangan satu proyek, satu usaha kita tuh bangkrut gara-gara dia gak jujur. Memang dia yang salah. Salah satu yang salah itu adalah dia. Dan kita akui bahwa itu kesalahan dia, tapi bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau gak karena kamu tuh gak ada masalah ini. Enggak, dia bukan satu-satunya, salah satunya. Karena kalau kita gak punya dosa, mungkin kesalahan dia hanya akan menimpa dia saja. Tapi karena kita juga punya dosa, akhirnya kesalahan dia juga menimpa kita. Tapi Ustadz, ada yang hadis mengatakan kalau di dalam satu masyarakat ada orang yang berbuat dosa, nanti Allah akan timpakan musibah yang kena bukan cuma dia, sampai tetangganya juga kena. Itu kenapa bisa gitu? Dosa tetangganya apa? Dosa tetangganya membiarkan kemungkaran terjadi. Kesalahan masyarakatnya adalah membiarkan dosa itu tanpa ada orang yang mau memperbaikinya. Itu kesalahan masyarakat. Jadi pesan moral dalam hadis itu bukan orang yang gak salah terus kena juga, bukan. Orang yang gak salah itu kena gara-gara mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kalau ada usaha dakwah, Allah gak akan menimpakan. Kalau ada nabi, kalau ada da'i, kalau ada ulama yang berdakwah untuk mencegah kemungkaran di situ, maka Allah tidak akan menimpakan musibah itu kepada mereka. Kenapa? Masih ada da'i. Sebagaimana Nabi Lut, ketika Nabi Lut masih berdakwah, Allah gak akan hancurkan gunung di Sodom. Allah suruh dulu Lut keluar, baru dihancurkan. Kenapa? Karena masih ada yang berdakwah. Kalau Nabi Lut tidak berdakwah, walaupun di dalam negeri itu ada orang soleh hidup sendiri dan tidak mau berdakwah, maka Allah akan menimpakan musibah dan mengenai orang soleh. Kenapa orang soleh kok kena padahal dia gak berdosa? Dosa dia adalah membiarkan kemungkaran. Dosa dia adalah membiarkan kebatilan, tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur juga ada ulama-ulama yang bersuara untuk kemungkaran. Itu salah satu alasan mungkin Allah masih menahan musibah atas negeri kita. Kalau mereka tidak menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, mungkin dari dulu kita udah kena musibah-musibah yang besar. Kalaupun ada musibah-musibah kecil, ini mungkin lebih kepada hikmah yang lain, bukan hikmah karena Allah pengen mengazab bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, coba kita perbaiki angle berpikir. Apa yang harus kita persangkakan ketika orang lain kena musibah, dan apa yang harus kita persangkakan ketika kita yang kena musibah. Kalau kita yang kena musibah, salah satunya adalah cari salahnya di mana nih dalam diri kita. Kalau orang lain yang kena musibah, maka berbaik sangka dengan mengatakan Allah ingin mengangkat derajat dia. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen dekat dengan dia. Berbaik sangka dengan mengatakan orang yang paling banyak diuji adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia, sehingga kita gak pernah menjudge orang lain dan tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena pernah saya kena musibah, misalnya motor saya hilang. Dulu banget, saya baru beli motor, baru 2 bulan terus hilang. Teman saya bilang gini, Ustaz kurang sedekah nih. Digituin. Ya sih, saya akan, gak mungkin dong saya ngebantah kan ya. Oh iya ya mungkin, cuman kan gak enak ya. Orang lagi kena musibah, bukannya dia empati atau apa gitu, malah Ustaz kurang sedekah nih. Dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, gak tahu sedekah saya kayak gimana, kan habis pahala sedekah saya. Udah pahala sedekahnya cuma sedikit, riak pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, gak ada manfaatnya kan nih.
Dan itu sering loh mancing-mancing kita jadi riak. Kadang-kadang riak kita itu bukan direncanain, bukan gue pengen riak nih. Enggak. Kalau kelas kita insya Allah gak gitu-gitu amat lah. Gak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita apa beribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer. Kita tahu lah itu mah sia-sia. Tapi kadang riaknya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo gak pernah gue ngeliat baca Quran? Wah lo gak tahu gue di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh. Quran apa juga banyak-banyak sama aja isinya. Aplikasi Al-Quran tuh ada 5 di sini. Dan sehari tuh coba lo lihat dan terakhir udah baca sampai surat berapa. Kan kepancing tuh, riaklah kita gara-gara orang lain. Atau misalnya apa taklim atau apalah, atau umroh, haji, sedekah, kayak gitu-gitu. Ada yang mancing. Lu gak peduli banget dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu di sana tuh ngeri banget loh keadaannya. Lu kayaknya biasa-biasa aja. Lu ngeliat gua main, tapi gua tuh sedekah. Gua tuh donasi terus setiap minggu tuh ngirim 1 juta. Habis kan? Ini riak yang kepancing namanya. Dan sama statusnya dengan riak yang direncanain. Makanya jangan gampang kepancing. Dia ngomong gitu ke saya lagi hilang motor, dia bilang Ustaz kurang sedekah. Kemarin ketinggalan dompet. Ketinggalannya di rumah ternyata. Gak tahu kemana dompet, panik gitu kan. Soalnya SIM 2 di situ baru dibikin. Udah gitu kartu ATM gitu, terus ada foto anak. Alhamdulillahnya gak ada duit. Tapi kan kartu lumayan tuh, blokir ATM dulu, terus mau ngirim SIM, apa, mengurus SIM juga, ngurus KTP, apalagi sekarang lama ngurus KTP-nya, masa kemana-mana saya mau bawa surat gitu, nunjukin kan, naik pesawat, malas banget kan ya, nggak keren kalau nggak ada kartu teh, mana-mana mau check-in pesawat, tunjukin kertas, aduh gimana rasanya nih, berat, tiba-tiba ada yang iseng lah gitu, nggak tahu orang kena musibah, di... Ah Ustaz banyak dosa, Ustaz ini segala macam. Iya sih emang banyak dosa, tapi gak usah diomong-omongin kan gitu ya. Jadi malah, karena kita juga udah muhasabah diri lah. Ketika kita dapat musibah, kita langsung introspeksi diri, gak perlu digitu-gituin. Kadang kita ke orang lain tuh gitu teman-teman. Dia mungkin udah sadar, atau gak usah orang lain, keluarga sendiri, pasangan kayak gitu juga. Oh kayaknya kamu tadi, gara-gara kamu tadi ngomongin dia, makanya jangan digituin. Udah aja bab ngomongin orang lain, itu bab yang berbeda. Jangan dikait-kaitkan sehingga kita menjudge orang lain kena musibah gara-gara dosa yang baru saja dia lakukan. Ini kurang bijak. Yang bisa mengatakan ini hanya orang-orang tertentu seperti para nabi, terus ulama-ulama dengan level tertentu. Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil perannya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Kalau ulama kapasitasnya emang menasehati. Ulama itu kapasitasnya emang mengeluarkan fatwa, bahkan menjudge. Itu hak ulama menjudge. Karena ulama itu sama kayak hakim. Tugas hakim itu adalah menghakim, menyampaikan hukum halal haram, hak batil dan seterusnya. Tapi kita kalau ke teman beda sama ulama. Kalau ulama kayak gitu maklumi, emang tugas ulama kayak gitu. Kalau kita mengambil peran ulama ini gak bisa dimaklumi. Ini agak blunder, agak offset nih kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman ngedengar ada ustadz-ustadz yang di sosial media berfatwa, itu emang tugas mereka. Jangan dijat juga, nih ustadz ini kurang bijak. Emang gitu, kalau kita yang kayak gitu yang namanya kurang bijak. Kalau ulama kayak gitu, bijak tuh. Karena kalau ulama diam, lalu di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau ulama diam, lalu di mana dakwah? Kalau gitu saya juga harus, enggak, kalau kita enggak boleh ngomong, mending diam. Karena ketika kita ngomong, kemungkinan salahnya lebih besar daripada benar. Terus gimana? Ya udah bantuin orang yang kena musibah. Jangan dijas, jangan dihakimin, jangan difatwain. Kita bukan ahlul fatwa. Kita bukan mufti. Kita hanya orang biasa. Kalau mau sekedar watawasobil hak ustad. Ya watawasobil sob juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia. Bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Rusi, nah ini bikin jatuh nih. Ya, sabar ya, mudah-mudahan Allah dengan modal husnuzan tadi, mudah-mudahan Allah angkat derajat kamu, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kamu, mudah-mudahan Allah kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasau bil haq, watawasau bisab. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Beda banget teman-teman
angle dalam menilai orang lain dan menilai diri kita sendiri itu beda. Jangan disamain. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu, kita memberlakukan yang untuk diri kita kita berikan ke orang lain, yang untuk orang lain kita ambil untuk diri kita. Itu yang terjadi di balik tadi tuh. Itu banyak banget di masyarakat kita. Yang kayak kasus orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah, kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Kalau dibalik insya Allah kan gak ada perdebatan ya.

0: Gak ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena semuanya melihat ke orang lain dengan husnuzon, melihat ke diri sendiri dengan muhasabah, dengan mengevaluasi kesalahan sendiri. Ini poin pertama. Mudah-mudahan jadi pola pikir dalam kita berteman, pola pikir dalam kita berada di sisi kita. Terus disalah-salahin. Apalagi nanti kalau udah punya pasangan, gak akan betah dia kalau terus-terusan disalah-salahin. Walaupun salah, kadang dia salah, tapi gak usah disalah-salahin. Cukup dibantu, nanti dalam momen-momen yang lebih normal, lebih enak, baru dikasih tahu. Tapi kalau misalnya dia lagi ada masalah, disebutin lagi kesalahannya, secara manusiawi dia pasti akan ill-feel. Alih-alih dia nerima nasihat kita, malah menjauh, malah jadi masalah baru. Ini angle berpikir. Terus yang kedua, kita coba lihat bagaimana cara para ulama menyikapi atau merespon masalah. Gimana orang soleh dulu ngerespon satu musibah? Orang soleh dulu, kalau mereka dapat musibah, mereka selalu memeriksa pertama hubungan mereka dengan Allah. Itu yang pertama diperiksa. Karena gak mungkin ada musibah kecuali karena ada masalah antara kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah itu, hidup kita tuh bakalan mudah banget, teman-teman. Tapi begitu ada kerenggangan antara kita dengan Allah, ada gap antara kita dengan Allah, ada kayak kerusakan hubungan kita dengan Allah, pasti jadinya tuh musibah, pasti jadinya tuh masalah.
1: Terima kasih, Anda sudah bergabung di Mutiara Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Sambung lewat radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Tandan ini gini ya,
3: Mas Tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awai dewe. Bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
2: Iya. Biar bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Ne?
1: Yoksun?
0: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Mengomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh.
2: Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Opo putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Buana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di weekday hari ini. Di pagi hari ini Ajeng Ngopi spesial di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Nah Sobat Buana, gak kerasa udah tanggal 3 aja barusan. Perasaan baru kemarin tanggal 1-nya gitu ya. Nah, vibes bulan Agustus nih Sobat Buana, bagaimana di pagi hari ini cuaca mungkin di sekitar Sobat Buana semua ataupun suasana di sekitar rumah Sobat Buana semuanya. Pastinya di bulan Agustus ini udah dipenuhi gitu ya dengan mungkin beragam hiasan rumah ataupun gang-gang yang rame gitu ya, karena udah dihias-hias di bulan Agustus ini. Nah kalau vibes di rumah kamu tuh gimana gitu ya Sobat Buana, ngomongin tentang vibes juga nih ya. Sama kayak tema hari ini, Bila udah nyiapin tema ya, cocok banget buat kita obrolin di bulan Agustus ini Sobat Buana. Apalagi di awal bulan gitu ya, vibes awal bulan, jalanan mulai merah putih. Nah ini dia, di bulan Agustus ini pastinya saya satu-satunya bulan yang mempunyai vibes berwarna sekali gitu ya, dan warnanya juga ditentukan gitu ya, merah putih. Nah buat kamu yang di sekitar rumah kamu ataupun di sekitar jalanan-jalanan yang kamu lewati, gimana nih, udah menemukan belum vibes-vibes warna merah putih yang sudah terkibar di sepanjang jalan gitu ya? Nah boleh banget diceritain sama Bila, kamu menemukan keunikan apa gitu ya di sekitar jalan, atau kamu udah menemukan keunikan aja di awal bulan Agustus gitu ya. Pada baru awal bulan gitu ya, biasanya keunikan-keunikan bakal ditemui di awal di akhir bulan ataupun di pertengahan gitu ya, mulai muncul banyak banget keunikan yang bisa viral gitu sebenarnya. Tapi kalau udah awal bulan nemuin kayak gitu gitu ya, nanti berarti tengah bulan masih banyak lagi kejutan-kejutan yang akan ditemui warga Indonesia gitu ya. Nah pastinya bulan kemerdekaan kita semua Sobat Buana harus dirayakan dengan meriah gitu ya, harus kita sambut dengan meriah juga, bagaimana kita ikut berpartisipasi juga gitu ya. Contohnya, contoh kecilnya gitu ya, kita berpartisipasi menghias halaman rumah gitu ya, atau mengibarkan bendera di halaman rumah, itu juga termasuk berpartisipasi Sobat Buana. Walaupun gak sepenuhnya halaman rumah kita kasih lampu warna-warni, kita kasih bendera yang sepanjang teras gitu ya, nah gak perlu seperti itu Sobat Buana, tapi gak apa-apa sih. Gak apa-apa kalau emang mau seramai itu gitu ya. Pastinya habis ini juga gitu ya, biasanya Pak RT tuh udah keliling-keliling desanya buat bilang suruh ngias gang ataupun suruh ngias RT gitu. Nah itu juga termasuk gotong royong kita sebagai warga Indonesia yang tradisi gak pernah luntur ataupun gak pernah hilang. Nah kalau kamu gimana di vibes sekitar rumah ataupun jalanan yang kamu lewati, boleh banget ceritanya sama Bila di pagi hari ini di 0853 45 45 45.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi Kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya, Mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang nggak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

sekarang 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali bersama Bila di pagi hari yang udah spill tema hari ini sama Sobat Bahana dari jam 6 tadi gitu ya. Nah seperti biasa, Bila akan nemuin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 gitu. Dan sesi pertama ini nanti akan berakhir jam 7 Sobat Bahana. Jadi jangan lupa gitu ya, mau cerita-cerita tentang vibes rumah atau vibes suasana bulan kemerdekaan bulan Agustus kita ini gitu, di awal bulan ini. Apakah sudah ramai gitu ya? Tapi kalau awal bulan udah ramai gitu ya, mesti pertengahan sampai akhir tuh semakin ramai ya Sobat Bahana. Apalagi puncak dari kemerdekaan atau bulan Agustus ini berada di tengah pertengahan bulan gitu ya, mesti ramai-ramainya tuh di situ. Nah, mesti Sobat Bahana nantikan aja keramaian bulan Agustus ini di seluruh Indonesia gitu ya. Dari mungkin pelosok-pelosok gang, dari desa ke dusun kota gitu Sobat Bahana, itu banyak banget. Apalagi sensasi pergantian bulan Juli ke Agustus tuh kerasa banget gitu ya Sobat Bahana, langsung beda gitu aja vibesnya, penuh semangat aja. Nah buat kamu ini, adakah gitu ya vibes persiapan lomba, persiapan mungkin pawai ataupun festival gitu di bulan Agustus yang boleh banget dicerita sama Bila di pagi hari ini. Tapi di bulan Agustus ini emang banyak banget ya Sobat Bahana kegiatannya, mulai ada pawai festival. Kalau dulu tuh pawai-pawai kayak gini itu adanya di kota-kota Sobat Bahana, tapi zaman sekarang sampai desa, sampai dusun, sampai RT aja tuh ada Sobat Bahana ngadain sendiri gitu ya. Nah itu menjadi tradisi zaman sekarang ataupun perkembangan zaman-zaman sekarang ini gitu ya. Jadi jangan sampai kamu kelewatan ataupun melewatkan juga tradisi ini. Kalau kamu melewatkan sih menurut Bila jadinya kamu malah menghilangkan tradisi gitu Sobat Bahana, karena ini memang tradisi yang tidak tertulis tapi turun temurun gitu ya, akan menjadi tradisi kita sebagai warga Indonesia juga di bulan Agustus gitu ya, sebagai warga Ngawi pun gitu ya, yang ikut memeriahkan bulan kemerdekaan ini gitu. Walaupun Sobat Bahana masih cara kita sebagai warga Indonesia itu berbeda-beda gitu ya dalam meramaikan kemeriahan bulan Agustus ini, tapi pastinya walaupun berbeda-beda kita harus sama-sama ikut menjunjung gitu kebersamaan ataupun kegiatan-kegiatan di bulan Agustus. Apalagi kegiatan-kegiatan yang unik-unik zaman sekarang, lomba-lomba yang semakin unik gitu ya, walaupun lombanya tuh nggak sespesifik dulu gitu ya, yang kalau ada makan kerupuk, tarik tambang, terus banyak banget pokoknya Sobat Bahana. Mungkin zaman sekarang bisa dimodifikasi dengan modernisasi zaman sekarang. Nah kalau kamu sendiri udah nyiapin belum vibes bulan Agustus, awal bulan Agustus ini gitu ya, boleh banget diceritain sama Bila di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wingsfoot.

104,5 FM Bagana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bagana, kembali bersama Bila di pagi hari ini yang udah bentar lagi nih sesi pertama ini selesai nih Sobat Bagana. Jadi jangan lupa buat kamu yang mau cerita sama Bila di pagi hari ini tentang mungkin kehebohan warga desa ataupun warga gang kamu yang berbondong-bondong menghias kampungnya biar punya vibes awal bulan yang meriah gitu. Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454.

informasi dan hiburan.

101.5 FM Bayona Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat Bayona kembali bersama Pile yang udah nemenin sobat Bayona dari jam 6 tadi sampai udah jam 7 kurang tuh sobat Bayona. Dan waktunya Pile pamit di sesi pertama ini, nanti Pile akan kembali lagi di sesi kedua. Pasnya nanti kita akan ngobrol lagi tentang vibes awal bulan di bulan Agustus ini, bagaimana kemeriahan berbagai warga kampung ataupun warga desa, dusun hingga RT gitu ya. Dan warga kota gak kalah meriah juga di Sobat Buana pastinya. Nah, itu semua menjadi vibes semangat gitu ya di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan kita ini gitu ya. Dan pastinya Sobat Buana harus ikut berpartisipasi dan meramaikan bagaimana mungkin jalanan mulai berwarna gitu ya, merah putih berkibar di mana-mana juga. Nah, pastinya harus kita ikut berpartisipasi Sobat Buana. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrol lagi tentang vibes bulan Agustus yang jalannya mulai bernuansa merah putih. Nah, jangan mana-mana sobat Buana, tetap di 085-634-5445 kalau mau cerita dan spill opininya di pagi hari ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.